0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu. Pagi hari jadi waktu yang tepat untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini ya, hari Jumat 22 Mei 2026 nih teman Pro 2. Nah tentunya di hari ini pastinya udah banyak yang libur ya, karena pada WFH nih teman Pro 2, sama seperti kita di sini banyak yang libur tapi nggak dengan kita ya, tetap kerja nih, tetap semangat tentunya. Buat kamu juga teman Pro 2 nih yang lagi dengerin kita mungkin di perjalanan, mau pergi olahraga atau mungkin mau beraktivitas di pagi hari Jumat ini, jangan lupa buat hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, terus juga nih jangan lupa afirmasi positifnya biar hari Jumat ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah kira-kira di pagi hari ini udah sarapan atau belum nih teman Pro 2? Jadi kalau belum bukan mau ngajak sarapan ya, tapi mau kasih informasi nih. Ternyata teman Pro 2 ya, ada makanan yang pantang dikonsumsi oleh orang Jepang dan tentunya ini menjadi rahasia panjang umur nih bagi mereka. Karena orang Jepang ini dikenal dengan panjang umur dan menurut Worldometer, angka harapan hidup di Jepang pada 2026 ini itu termasuk yang tertinggi di dunia karena mencapai rata-rata 85,1 tahun. Nah tentunya nih angka ini tuh gak lagi mengherankan ya, karena orang Jepang ini dikenal menerapkan gaya hidup sehat. Gak hanya rutin olahraga aja teman Pro 2 dan juga aktif beraktivitas nih. Mereka pun menerapkan pola makan sehat. Ada sejumlah makanan yang pantang dikonsumsi orang Jepang tentunya agar tidak mengganggu kesehatan mereka nih. Karena kebiasaan makan sehat yang terus diterapkan inilah yang membuat mereka menjadi panjang umur. Kira-kira apa aja nih makanan yang pantang dikonsumsi oleh orang Jepang itu? Nanti kita bakal spill spesial untuk kamu di pagi Jumat ini.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya teman pro 2, makanan yang pantang dikonsumsi oleh orang Jepang yang pertama adalah hamburger nih teman pro 2. Ternyata hamburger ini bagi mereka merupakan salah satu emang ya makanan yang enak dan banyak digemari oleh berbagai negara nih. Tapi bagi orang Jepang, mereka malah menghindari makanan yang enak ini teman pro 2. Hal ini tuh karena hamburger itu mengandung garam, lemak trans dan lemak jenuh tinggi yang tentunya bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Jadi yang enak-enak belum tentu sehat ya. Nah yang kedua adalah hot dog. Jadi hot dog, karena selain hamburger ini, hot dog juga termasuk dalam makanan yang pantang dikonsumsi oleh orang Jepang. Bahkan pakar nutrisi Michiko Tomioka itu mengungkapkan kalau misalnya olahan daging seperti hot dog ternyata mengandung lemak jenuh dan garam yang sangat tinggi nih. Yang tentunya ini bisa meningkatkan resiko penyakit kronis seperti kanker kolorektal dan juga payudara teman pro 2. Dan untuk yang ketiga, buat kamu nih yang pagi-pagi suka sarapan sereal manis ya, tapi ternyata enggak dengan kebiasaan orang Jepang. Karena sereal sarapan manis itu termasuk makanan yang dihindari mereka nih. Karena sereal pada umumnya mengandung gula yang tinggi yang ternyata bisa memicu beragam penyakit teman pro 2, termasuk terutama juga nih diabetes. Nah orang Jepang ini membiasakan untuk membatasi konsumsi sereal yang mengandung gula atau bahkan pemanis tambahan. Hal inilah karena terlalu banyak mengkonsumsi gula bagi mereka tuh bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, sampai dengan kenaikan berat badan. Bahkan bukan kata orang Jepang aja ya, emang iya kenyataannya. Cuma kita aja yang bandel masih mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak gulanya nih. Tentunya untuk sarapan, orang Jepang lebih memilih makanan bergizi nih, seperti natto, onigiri, nasi dan sup miso, sampai dengan nasi dan tamagoyaki teman-teman.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Ya, untuk makanan selanjutnya yang pantang dikonsumsi orang Jepang ya teman Pro 2 ya adalah permen. Karena makanan manis yang dihindari oleh orang Jepang ini, jadi permen termasuk dalam makanan yang pantang untuk mereka konsumsi. Alasannya nih, karena konsumsi permen bagi mereka yang tentunya buat kamu yang sering makan permen juga, ternyata itu bisa menyebabkan kenaikan kadar gula dalam darah. Apalagi nih kalau misalnya jenis permen yang mengandung pati jagung yang tentunya bisa berdampak pada jantung dan juga otak teman Pro 2. Nah selanjutnya adalah keju krim, karena keju merupakan produk olahan susu yang kaya kalsium dan juga protein nih. Tapi hal ini nggak berlaku untuk keju krim ya, karena keju krim ini ternyata mengandung kolesterol yang tidak baik untuk dikonsumsi. Satu ons keju krim aja nih, bayangin itu bisa mengandung sampai dengan 27 mg kolesterol teman Pro 2. Nah karena itulah menjadi salah satu makanan yang pantang untuk orang Jepang konsumsi, karena mereka udah tahu nih akibatnya apa yang bakal ditimbulin kalau misalnya mereka tetap mengkonsumsi makanan-makanan ini. Dan tentunya itulah daftar makanan yang pantang dikonsumsi oleh orang Jepang, mulai dari yang pertama tadi hamburger, terus juga hot dog, sereal sarapan manis, permen dan juga keju krim teman Pro 2. Nah kira-kira setelah mendengar ini makanan yang pantang dikonsumsi orang Jepang yang tentunya menjadi rahasia panjang umur bagi mereka nih, apakah kamu mau mencoba juga untuk menghindarinya atau masih mau tetap mengkonsumsinya nih teman Pro 2?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

baiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Nah, rutinitas pagi yang terasa berat dan penuh tekanan ternyata bisa menjadi sinyal adanya ketidakbahagiaan batin itu memprodua. Dan dirangkum dari Yortengo dan juga Cottonwood Psikologi, ada beberapa kebiasaan pagi yang menandakan seseorang itu sedang tidak bahagia. Dan apakah ada salah satu dari kebiasaan itu yang kamu lakukan itu memprodua? Nah, kalau ada berarti tandanya kamu lagi gak bahagia itu memprodua. Dua. Untuk yang pertama yaitu gak mau bangun dan langsung memeriksa media sosial nih. Jadi bagi orang yang tidak bahagia, bunyi alarm tuh bisa terasa sangat mengganggu. Karena tentunya bunyi alarm ini tuh bisa memicu kecemasan bagi mereka sejak awal hari mereka. Bahkan alarm yang keras dapat meningkatkan tekanan darah hingga sampai dengan 74% dan memicu respon fight or flight nih teman produa pada saraf kita. Nah, keengganan kita untuk bangun ini itu bisa terjadi karena tempat tidur yang dianggap sebagai satu-satunya tempat aman dari kehidupan yang terasa berat gitu ya. Sambil tetap berbaring, mereka biasanya nih meraih ponsel untuk membuka media sosial atau mungkin ini untuk mengalihkan fokus dari hidup dirinya sendiri nih. Jadi mereka malas untuk kembali ke dunia nyata teman produa, meskipun ya akhirnya berujung pada membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Nah, kebiasaan ini tuh bisa membebani otak yang baru terbangun dan juga bisa merusak kesiapan mental dalam menghadapi hari. Untuk kebiasaan selanjutnya yaitu mengawali pagi dengan mengeluh dan overthinking. Buat orang-orang yang menyimpan ketidakbahagiaan itu seringkali memulai hari dengan memikirkan kembali kesalahan masa lalu dan mengkritik diri sendiri. Sebenarnya bagus ya, bisa menjadi evaluasi dan juga introspeksi diri nih. Tapi kalau misalnya pikirannya terlalu berlebihan dan membuat overthinking, dan tentunya ini bisa diungkapkan menjadi keluhan verbal tentang cuaca, kemacetan, atau bahkan beban kerja yang menantinya. Bahkan ini sebelum dijalani mereka udah ngeluh duluan teman produa. Ini biasanya mereka bakal mengatakan seperti saya sangat lelah atau bahkan orang-orang itu menyebalkan, jadi penuh dengan keluhan gitu ya. Nah, kebiasaan mengeluh inilah yang mencerminkan rasa tidak berdaya terhadap hidup yang dia jalani. Tentunya pola ini menciptakan filter mental negatif ya teman produa ya, karena otak itu cenderung terus mencari hal buruk sepanjang hari daripada melihat peluang atau hal kecil yang patut disyukuri. Selanjutnya untuk kebiasaan yang ketiga yaitu menghindari cermin dan cahaya pagi. Karena mereka ini menghindari pantulan diri di cermin itu bisa menandakan keengganan mereka nih. Mereka lagi gak mau menghadapi realitas diri mereka teman produa. Mereka belum sepenuhnya menerima perubahan atas penampilan diri atau pilihan hidup yang telah diambil. Bersamaan juga dengan itu, mereka ini cenderung membiarkan kamar tetap gelap dengan menutup tirai rapat-rapat. Padahal bersembunyi dari cahaya matahari pagi dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh. Terus juga bukan hanya itu, bisa juga memperburuk suasana hati dan menurunkan kualitas tidur pada malam berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya teman Pro 2, masih dengan cara mengenali orang yang tidak bahagia dari kebiasaan paginya ya. Selanjutnya nih yaitu bergerak secara hektik dan terburu-buru. Jadi pagi yang kacau tanpa rencana ataupun planning bisa mencerminkan ketidaktenangan batin seseorang nih teman Pro 2. Dimana orang yang sedang tidak bahagia itu sering bangun mepet dan dengan waktu yang aktivitasnya gitu ya. Lalu mereka mulai deh bergerak terburu-buru tanpa sempat melakukan peregangan ringan terlebih dahulu. Tentunya kondisi ini membuat napas dangkal dan memicu detak jantung cepat, seolah tubuh kita tuh selalu berada dalam mode siaga gitu ya. Mereka kehilangan waktu tenang untuk memeriksa kondisi emosional sendiri nih teman Pro 2. Nah mereka ini ternyata juga sengaja memenuhi pagi dengan kebisingan TV dan juga musik nih. Tentunya ini agar mereka tidak perlu duduk dengan suara hati sendiri karena keheningan terasa menakutkan. Jadi tanpa jeda untuk bernapas dalam, sistem saraf mereka menjadi tertekan oleh stres dan merasa lelah sebelum hari benar-benar dimulai. Selanjutnya yaitu melewatkan sarapan dan hanya meminum kopi aja nih. Dimana mengabaikan nutrisi pagi itu bisa menunjukkan bahwa kesejahteraan dirinya tidak layak untuk diprioritaskan dan diberi waktu nih teman Pro 2. Jadi mereka yang tidak merasa bahagia cenderung menempatkan urusan orang lain di atas kebutuhan dasar dirinya sendiri. Padahal ya sarapan itu penting juga loh untuk menjaga fokus dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Jadi kalau mau mulai bekerja dengan perut kosong, pastinya kita jadi gak konsentrasi kan teman Pro 2 ya. Nah selain itu kebiasaan minum kopi sebelum menghidrasi tubuh dengan air putih itu sering dijadikan cara instan untuk mencari energi. Nah, mengkonsumsi kafein saat perut kita kosong justru bisa meningkatkan kecemasan dan menurunkan energi mental kita di tengah hari. Yang selanjutnya yaitu mode autopilot dalam kesibukan kerja. Sesaat setelah kita bangun, mereka yang tidak bahagia itu bakal beralih ke mode autopilot dalam kesibukan bekerja. Jadi maksudnya mereka ini bakal langsung memeriksa pesan tentang pekerjaan atau bahkan melakukan multitasking nih teman Pro 2 secara berlebihan. Seperti membalas email sambil berpakaian dan juga segala sesuatunya mereka kerja sambilan nih teman Pro 2. Nah pola ini dilakukan untuk membuktikan keberhargaan diri melalui produktivitas serta terhindar dari kecemasan yang muncul saat sedang diam. Tapi sayangnya ternyata cara ini membuat mereka sulit mengenali tanda kelelahan dan juga mengabaikan peluang untuk memperbaiki suasana hati. Mekanisme perlindungan diri ini pada akhirnya juga bisa memicu mati rasa emosional akibat kita tuh terlalu stres dan kekecewaan yang datang berkepanjangan. Ya teman Pro 2, dengan kita memahami berbagai kebiasaan di atas yang udah aku spill tadi, tentunya ini kita bisa mengubah langkah kita setiap paginya nih. Yang tentunya kebiasaan kita di pagi hari itu merupakan langkah awal kita untuk lebih peduli pada kesehatan mental kita. Jadi kamu bisa mengecek pelan-pelan apakah ada kebiasaan yang terasa familiar untuk kamu di akhir-akhir ini dari salah satu kebiasaan yang kita spill tadi teman Pro 2. Dan tentunya setiap manusia gak ada yang sempurna, tapi kita bisa merubah ketidaksempurnaan tadi menjadi sesuatu yang lebih baik lagi.

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

0: τάου.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini ya. Jumat 22 Mei 2026 nih. Aduh kalau udah hari Jumat tuh rasanya bahagia banget ya teman Pro 2 ya. Gak tahu deh kenapa. Apakah emang dari dulu sekolah sugesti hari Jumat kali ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, hari Jumat ini kita bakal ngobrolin seperti biasa soal bencana alam nih teman Pro 2. Dimana bencana alam ini bisa terjadi kapan aja seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan juga bencana lainnya tentunya. Oleh karena itu teman Pro 2, persiapan mitigasi menjadi hal penting untuk dilakukan. Nah, tapi terkadang tuh karena minimnya pengetahuan tentang mitigasi, sering banget tuh kita langsung panik dan gak tahu cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana itu seperti apa. Karena kita udah panik duluan dan gak ada persiapannya dari awal. Emang sih kalau terjadi bencana emang orang ada persiapan ya. Tentunya ini khusus untuk kamu yang emang nih tempat tinggalnya rawan bencana dan emang menjadi langganan setiap tahunnya, apalagi pada musim hujan gitu teman Pro 2 ya, untuk bencana banjir nih. Nah, kita harus tahu dulu gimana sih cara mitigasi bencana yang tepat. Karena melansir dari laman World Atlas, ada beberapa cara mitigasi yang tepat yang tentunya bisa kamu lakukan teman Pro 2. Yang pertama yaitu adalah tips mitigasi bencana alam tanah longsor. Jadi tanah longsor ini adalah bencana alam yang terjadi akibat adanya ketidakstabilan tanah dan juga bebatuan penyusun lereng nih teman Pro 2. Bahkan beberapa cara mitigasi bencana tanah longsor yang bisa kamu lakukan adalah menghindari pembangunan tempat tinggal kamu di daerah rawan bencana tanah longsor ya. Ini kalau misalnya kamu baru mau bangun rumah nih atau bangun bangunan yang emang mau kamu jadikan tempat usaha ataupun tempat tinggal, sebaiknya menghindari di daerah rawan bencana tanah longsor ini. Selanjutnya membangun pondasi tiang panjang agar terhindar dari liquefaction nih teman Pro 2. Membangun utilitas dalam tanah yang fleksibel dan juga mengurangi keterjalan lereng. Setelah tanah longsor, kita lanjut lagi ke mitigasi bencana banjir. Karena bencana banjir adalah suatu daerah terendam oleh volume air yang meningkat tentunya. Di mana bencana banjir ini seringkali terjadi dan ada baiknya kamu memiliki pengetahuan mitigasi dari bencana banjir yang baik. Seperti yang bisa kamu lakukan yaitu merancang bangunan dengan konstruksi tahan terhadap banjir, serta juga kamu bisa membuatnya bertingkat ya teman Pro 2 ya. Dan yang kedua yaitu pengawasan penggunaan lahan secara vital agar tahan banjir. Pembuatan saluran air yang baik, jangan lupa, karena kalau sampai tersebut

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih untuk mitigasi bencana alam gempa bumi, di mana bencana alam gempa bumi ini bisa terjadi karena aktivitas gunung berapi, teman Pro 2. Pergeseran lempeng bumi dan runtuhan batu-batuan, di mana gempa bumi juga adalah bencana alam yang kerap terjadi di dunia setelah banjir. Nah, mitigasi yang tepat ketika menghadapi gempa bumi diantaranya adalah mendirikan bangunan yang sesuai dengan nilai standar ya teman Pro 2 ya. Dan juga siapkan senter dan P3K, kenali jalur evakuasi, catatlah nomor telepon penting dan berkumpul di tanah lapang. Hindari berada di bawah pohon dan gedung, dan kalau emang udah berada di kendaraan, keluarlah dan hindari area pantai. Untuk mitigasi bencana alam tsunami, karena tsunami ini berasal dari bahasa Jepang yang artinya su adalah lautan dan nami artinya gelombang tinggi, sehingga tsunami artinya gelombang laut yang tinggi nih teman Pro 2. Nah, penyebab terjadinya tsunami ini dikarenakan gempa bumi di bawah laut hingga tanah longsor di dasar laut. Beberapa mitigasi yang dapat kita terapkan untuk meminimalisir kerusakan ketika bencana alam tsunami ini adalah kita harus waspada ketika gempa bumi, karena tsunami diawali dengan adanya gempa bumi. Hindari kawasan pantai, perhatikan suara-suara alam di mana menurut korban tsunami ya, pertama kali yang terdengar saat tsunami adalah suara gemuruh dan keras seperti kereta barang. Perhatikan ketika pasang surut pantai, terus juga perhatikan perilaku hewan. Contohnya nih, kelelawar yang biasanya hidup di malam hari, namun saat tsunami akan datang, kelelawar ini akan hadir di siang atau pagi hari setengah jam sebelum terjadinya tsunami. Nah, yang terakhir yaitu adalah mitigasi bencana alam gunung meletus. Di mana gunung meletus ini adalah aktivitas vulkanik yang biasa disebut erupsi, teman Pro 2. Letusan gunung berapi ini dapat berupa hujan abu, letusan bebatuan, gas beracun, dan larva juga. Jadi kita perlu mengetahui mitigasi yang tepat ketika gunung meletus, seperti perencanaan lokasi tempat tinggal yang jauh dari lokasi rawan bencana. Terus juga kita bisa mendirikan barak-barak permanen di lingkungan sekitar. Nah, jangan lupa nih untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar pemahaman imbauan peringatan dini. Itulah dia beberapa tips mitigasi bencana alam yang bisa kamu terapkan. Dan kalau misalnya udah mengetahui mitigasi yang tepat, maka tindakan kita akan tenang saat menghadapi bencana alam. Teman Pro 2, selalu waspada dan jangan lupa untuk menjaga keselamatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tante, kopi susu dua ya.
2: Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan

Kita Mampro 2 nih, formasi pukul 9 lewat 48 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2 ya. Sebentar lagi nih Ulan mau pamit undur diri karena sepada bakal berakhir di formasi pukul 10 dan dilanjutkan dengan Pro 2 santai siang di Pro 2 bersama Kak Nia teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita mau kasih informasi nih teman Pro 2 kalau Pro 2 Jambi bakal hilang nih siarannya selama setengah jam ke depan karena ada maintenance. Tapi tenang aja, setelah itu bakal balik lagi buat nemenin kamu dan setia nemenin kamu tentunya teman Pro 2 Jambi. Untuk itu Ulan mau pamit undur diri dulu dan mohon maaf untuk ketidaknyamanannya untuk setengah jam ke depan ya teman Pro 2 ya. Dan semoga hari Jumat ini menyenangkan dan penuh berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

0: Still Falling For You is...
1: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
2: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
1: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
2: Hah? Maksudnya gimana nih?
1: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
2: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
1: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat siang teman Pro 2 untuk hari ini ya, di hari Jumat 22 Mei 2026. Ada nih yang bakal temenin kalian semuanya untuk hari ini sampai nanti formasi 15 sore ya. Dan tadi ada perbaikan pemancar teman Pro 2 ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk di santai siang di Pro 2 Hit List. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu hari ini, boleh langsung aja WhatsApp aku di 0811 743 9090 ya. Dan pastinya buat kalian semuanya yang gak WFH hari ini, tetap semangat ya. Dan buat adik-adik yang mungkin udah kelar ujian, yang kelas 3 SMP ya, atau kelas berapa ya, 3 SMP, 6 SD ya kalau gak salah. Nah, karena bulan depan nih semuanya bakal ujian ya, di awal bulan ya. Jadi tetap semangat teman Pro 2 semuanya ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, yang jelas jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini. Kita bakal ngulik satu band yang bisa dibilang dia tuh gak punya hater sama sekali. Dan lagu-lagunya tuh selalu bikin kita ngerasa muda. Nah, siapa lagi nih kalau bukan Sheila on 7. Band yang sederhana namun punya magis yang luar biasa.

Kisah ini dimulai dari Yogyakarta di tahun 1996. Sekelompok anak-anak muda, ada Duta, Eros, Adam, Sakti, dan Anton, sepakat membentuk sebuah band. Nama Sila diambil dari teman mereka yang mengenalkan para personel satu sama lain, sementara On Seven merujuk pada 7 nada dalam musik. Tahun 1999, album perdana mereka rilis, siapa sangka, lagu Dan meledak di mana-mana. Sila On Seven seketika menjadi fenomena baru yang menggeser dominasi musik rock berat saat itu dengan melodi yang easy listening.

Memasuki awal 2000-an, popularitas mereka makin tak terbendung. Lewat album Kisah Klasik Untuk Masa Depan, Ceylon 7 mencetak rekor penjualan jutaan kopi, hits seperti Sepia, dan Sebuah Kisah Klasik. Jadi lagu wajib di setiap tongkrongan dan acara perpisahan sekolah. Meskipun sempat mengalami pergantian personil, dengan masuknya Brian di posisi drum dan kini mereka berjalan bertiga, Duta, Eros, dan Adam, Ceylon 7 tetap menjadi simbol kesederhanaan. Mereka adalah bukti bahwa musik yang jujur akan selalu punya tempat di hati pendengarnya.

Hingga hari ini konsep mereka selalu penuh susah, bukan cuma oleh mereka yang tumbuh besar di tahun 90-an ya, tapi juga generasi Z yang baru jatuh cinta pada lirik-lirik puitis karya Eros Chandra. Silon Seven bukan sekedar band, mereka adalah sahabat yang menemani tumbuh kembang kita.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa waktu terus jalan, tapi hati kamu kayak masih berhenti di satu cerita lama? Karena bukan susah move on, tapi kenangannya yang terlalu rapi disimpan. Siang ini kita bakal ditemenin lagu dari Bara Suara yang selalu jago ngerangkai rasa jadi nada. Lagu ini rilis tahun 2023 dan langsung kena banget buat kamu yang lagi belajar berdamai sama masa lalu. Terbuang dalam waktu. Lewat lagu ini, Bara Suara tuh ngajak kita buat nerima satu hal penting. Gak semua yang kita sayang harus kita miliki. Ada hubungan yang memang hadir cuma buat ngajarin arti kehilangan, lalu pelan-pelan dilepas oleh waktu. Dan itu gak apa-apa. Dan buat kamu yang siang ini mungkin lagi mikir jauh atau sekedar butuh ditemenin sama lagu yang jujur, sama perasaan, ini dia Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

0: dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih di Santai Siang untuk hari ini, teman Pro 2. Ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya. Dan kali ini aku mau mengajak kalian semuanya untuk mari bersama-sama kita menormalisasikan orang yang minum air putih di mana aja. Itu bukan karena dia irit, tapi dia sadar kalau mencegah penyakit diabetes dan gagal ginjal itu penting. Setuju gak nih teman Pro 2? Kalau aku setuju banget ya. Setuju banget ya. Nah, padahal bukan ngirit ya teman Pro 2. Justru air mineral itu adalah mahal ya. Ketika kita sehat, mungkin kita merasa kayak ngirit nih. Tapi kalau kita udah sakit, terasa banget kalau air mineral itu mahal ya. Ada yang minumnya harus dibatasin kan. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, air mineral itu hal wajib yang kalau bisa itu setiap hari kita bawa kemana-mana teman Pro 2. Karena kita ini tinggal di Indonesia yang mana setiap hari itu panas ya, keringetan. Nah, jadi asalkan kamu tetap aktif bergerak di teman Pro 2, minumlah 3-4 liter air setiap hari. Dan itu minim ya, karena tubuh kita itu 60% adalah air. Jadi dari darah, dari cairan sendi, kemudian getah bening, sel, semuanya itu berbasis air. Nah, kalau kita kurang minum, apa kira-kira yang terjadi teman Pro 2? Darah kita bakal mengental ya kan. Jadi jantung kita juga harus bekerja lebih keras lagi. Nah, dan tekanan pada ginjal akan meningkat teman Pro 2. Karena ginjal itu butuh air buat melarutkan limbah supaya bisa dibuang lewat urin. Kamu tahu nggak, batu ginjal itu terjadi karena kamu kurang minum. Mineralnya padat, mengendap, mengkristal, jadi batu ginjal. Jadi teman Pro 2, untuk hidrasi harian dan kesehatan ginjal yang dihitung tetap air putih. Cairan lain boleh, tapi nggak bisa menggantikan fungsi air putih.
1: You show me, bring it back like you owe me. If you want it like that, you show me, holla, just like you owe me.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Hari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siang ini aku bakal bahas mengenai makanan favorit kita bersama. Apalagi kalau bukan mie instan pakai nasi hangat. Wow, ini kombinasi yang luar biasa. Tapi menurut dokter Reisa Broto Asmoro, kombinasi mie instan dan nasi ini kurang baik jika sering dikonsumsi. Ingat ya, kalau sering dikonsumsi itu gak baik. Nah, mie instan dan nasi ini keduanya itu termasuk karbohidrat yang sederhana, yang indeks glikemiknya itu tinggi. Jika dikonsumsi bersamaan, tentunya akan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Nah, akibatnya tubuh akan terasa cepat lelah, kemudian mengantuk, dan kamu jadi kurang fokus setelah makan. Mie instan dan nasi ini juga rendah serat ya, dan ini juga bisa menyebabkan proses pencernaan jadi lebih lambat, yang memicu keluhan perut kembung dan juga begah. Nah, gimana caranya biar kita bisa tetap menikmati mie instan nih teman Pro 2? Nah, caranya dengan menambahkan protein dan serat kepada mie instan. Jadi bukan menambah nasi angetnya. Ya, jadi asupan gizinya tuh jadi seimbang dan tidak membebani kerja usus kita. Nah, ayo siapa yang di sini suka banget makan mie instan dan harus pakai nasi anget? Dirubah ya kebiasaannya.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

90,2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Untuk di santai siang kali ini masih ada Nia yang bakal nemenin kamu. Dan pastinya di jam-jam yang emang ngebuat kayak merasa lapar banget ya. Jam-jam rawan nih ya, bukan malam aja. Tapi kalau tengah hari kayak gini tuh jam rawan juga ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin siang hari ini bakal jajan di luar ya. Selalu kalau misal kita jajan di luar itu pasti pengennya es teh terus, es teh melulu. Jajan boleh, tapi minumnya jangan yang auto es teh terus teman Pro 2. Tiap makanan itu sebenarnya punya pasangan minuman yang lebih ramah di tubuh ya. Jadi kira-kira makanan apa dan minumnya apa? Nah kalau misal kamu makan nasi Padang, itu enaknya dikombin dengan minumnya tuh kayak es jeruk. Karena vitamin C itu bisa bantu penyerapan zat besi di sayuran hijau. Nah kalau misalnya kamu makannya itu ayam geprek yang levelnya maksimal ya, itu cocoknya minumnya susu. Karena kasein di susu bantu redakan sensasi pedas akibat capsaicin di cabai. Nah kalau misalnya kamu milihnya mie, itu minumnya air kelapa. Karena ada kalium di air kelapa, itu dapat membantu mengeluarkan natrium yang berlebih di tubuh. Nah itu dia teman Pro 2. Ini bukan soal ribet atau sok sehat ya, tapi soal pilih pasangan yang bikin badan kita gak kerja ekstra. Sedikit ganti kebiasaan, efeknya bisa kerasa ke pencernaan dan energi harian.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sampai sekarang. Madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Mamro de Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang Mamro 2 untuk siang hari ini. Hadir Raisa dengan you yang sudah hadir ke ruang dengar kamu. Dan juga lagu-lagu yang keren banget ya, yang menemani siang kamu di santai siang kali ini di hari Jumat 22 Mei 2026. Dan masih bareng sama Nia untuk siang ini teman Mamro 2. Buat kamu anak-anak Gen Z dan juga milenial nih ya, kabarnya sih sekarang tuh masih bikin cemas ya. Cemas apa itu? Cemas maksudnya, karena katanya nih Gen Z dan juga milenial itu paling males banget untuk angkat telepon. Why? Kamu sesibuk itu kah sampai gak mau dicariin gitu? Ntar gak ada yang nyariin, kamu juga bingung kan? Nih orang kok kayaknya gak ada yang nyariin aku ya? Ternyata nih banyak Gen Z dan juga milenial yang makin males untuk memulai komunikasi ya, bisa dibilang. Jadi ada survei dari ke 2000 responden yang menemukan 1 dari 4 anak muda usia 18 sampai 34 tahun ya, itu jarang menjawab telepon masuk. Jadi hampir 70% juga lebih memilih chat ya dibanding ngobrol langsung lewat telepon. Nah, buat banyak orang telepon sekarang tuh malah bikin deg-degan karena kayak identik sama kabar penting gitu ya. Ada kan orang kalau misalnya ada telepon masuk tuh dia malah jadi kaget. Ih, kenapa ya? Ini yang telepon pinjol atau siapa ya? Gitu kali ya deg-degannya ya, biar lebih berasa gitu ya. Nah, jadi memang banyak nomor spam gitu kan. Nah, jadi chat tuh dianggap lebih nyaman gitu kan. Terus juga kita bisa mikir dulu sebelum ngejawab gitu kan ya. Jadi kayak obrolannya juga terasa lebih santai dan juga gak gampang melebar kemana-mana. Karena Gen Z sendiri itu tumbuh bareng internet, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Jadi komunikasi lewat teks itu terasa lebih biasa dibanding teleponan teman Bro 2 ya. Tapi kalau aku bilang sih, ini kayaknya akal-akalan Gen Z aja sih ya. Karena sebenarnya dia tuh lagi ya video call ya, sambil apa ya, biar kayak ketemu terus. Apalagi kalau sudah malam tuh pasti sleep call, ya gak sih?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
5: bullying atau perundungan.
6: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

Negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk di Santai Siang 27 menit di Farmasi 14 siang ini ya. Dan kali ini teman Pro 2, aku pengen ngebahas kira-kira nih buat kalian semuanya nih, relate gak sih kalau misalnya ada yang bilang rutin olahraga zaman sekarang itu kemauan sendiri atau keistimewaan. Benar gak sih kalau olahraga itu privilege nih teman Pro 2? Tapi kita semua pasti sepakat kalau olahraga dan hidup sehat itu hak semua orang ya. Benar kan? Hak semua orang karena tubuh kita membutuhkannya. Dengan meroketnya tren dan olahraga yang akhir-akhir ini ya, banyak orang yang semakin rajin beraktivitas fisik dan aktivitas seperti lari, pedal, pilates hingga pokoknya banyak deh ya yang tiba-tiba olahraga gitu kan ya, yang banyak diminati. Jadi orang-orang itu kayak berlomba-lomba ikut maraton ya, share hasil Strava sampai meditasi gitu teman Pro 2. Nah hasilnya positif banget ya, orang-orang jadi lebih aware sama kesehatan masing-masing. Nah tren ini juga melahirkan berbagai komunitas juga, komunitas olahraga dan juga wellness yang punya tujuan positif. Jadi bahkan ada anak muda zaman sekarang tuh lebih tertarik sama orang yang disiplin olahraga dan punya badan bagus dibanding yang ya nggak olahraga ya. Gitu. Nah tentunya ada sisi lain ya dibalik tren yang semakin meledak ini. Jadi olahraga yang dulu cuma soal bergerak dan sehat itu sekarang udah jadi industri besar yang dikemas dengan gym yang mewah ya kan, suplemen mahal, terus juga kayak ada personal trainer yang tarifnya lumayan gitu kan ya. Jadi masalahnya semua itu nggak bisa diakses oleh semua orang nomor 2. Nah disinilah ketika olahraga udah berubah jadi privilege, bukan hak semua orang lagi. Jadi kapitalisme ini punya peran besar ya di sini. Industri olahraga tuh nggak cuma jual layanannya aja, tapi kayak juga jual gaya hidup dan standar kecantikan tertentu nih tuh Umroh 2 ya. Jadi kalau kamu punya uang lebih, kamu dapat akses ke fasilitas terbaik. Kalau enggak, ya udah gitu. Nah ini jadi masalah ketika persepsi rajin olahraga itu dikaitkan dengan ada daya beli seseorang. Nah alih-alih seberapa konsisten mereka bergerak ya tuh Umroh 2 ya, di sisi lain banyak yang kontra kalau olahraga itu privilege. Nah, terutama setelah melihat kisah-kisah inspiratif dari orang-orang dengan ekonomi yang menengah ke bawah gitu kan ya. Terus juga ada penyandang disabilitas hingga orang yang sibuk yang masih bisa menyempatkan waktu untuk olahraga. Jadi banyak banget juga yang bilang semua pasti bisa asal ada kemauan. Karena olahraga tuh gak harus mahal, yang penting gerak. Setuju gak?

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelver, asisten profesor kedokteran darurat di Lenoxville Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

0: Vamos!
1: Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
2: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini, kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
1: Ya udah deh, ya deh, sorry.
2: Iya, nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres. Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Ya, teman Pro 2 FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Lagu hits favorit kamu di sini.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

90,9 megat sementara baik kamu teman Pro 2 FM. Nih teman Pro 2 masih di sore ceria nih teman Pro 2 ya. Ciri kepribadian orang yang sering pakai baju hitam menurut ilmu psikologi. Kalau kemarin kita bahas baju biru ya, biru langit, navy. Nah kali ini hitam nih, karena memang hitam ini paling banyak deh teman Pro 2, paling banyak orang pakai nih ya. Pilihan warna baju yang kamu pakai ternyata bisa nih ngungkap kepribadian. Setiap warna itu memiliki arti beda-beda ternyata ya, termasuk kalau misalnya kamu tipe orang yang sering pakai baju warna hitam. Dikutip dari laman CV ya, maksudnya Cotton Watt Psikologi. Ada beberapa ciri kepribadian orang yang sering banget pakai baju warna hitam menurut ilmu psikolog. Yang pertama tuh suka hal-hal sederhana. Ciri kepribadian pertama, ya, mereka tuh suka hal-hal sederhana ya. Warna ini tuh sering bertindak sebagai jalan pintas karena ya hampir cocok nih untuk semua pilihan baju dan mudah dipadu-padankan ya. Entah kamu pakai baju warna biru, entah kamu pakai celana warna biru lepis gitu ya, atau pakai baju navy, dia bajunya bakal cocok tuh dengan yang hitam gitu ya. Bahkan warna krem, celana warna krem kamu pakai baju hitam itu juga cocok. Celana putih juga cocok nih. Coba kalau kamu pakai warna navy, nah kamu bakal bingung tuh, celananya hanya cocok ya palingan cocok ya kalau navy itu putih. Kalau kamu paduin dengan hitam pun, wah itu bakal beda tuh teman Pro 2 ya. Walaupun ya kamu ngelihatnya sekilas nggak apa-apa nih, agak sedikit selaras nih. Padahal ya kalau kita lihat dari kacamata fashionable, wah, nah itu bakal beda banget. Kalau misalnya kamu sering atau menyukai baju warna hitam, ya kamu cenderung menyukai rutinitas sederhana dalam hidup kamu gitu ya teman Pro 2. Kamu nganggap kesederhanaan itu sebagai suatu untuk kepercayaan diri. Terus kamu juga ngetahui apa yang cocok bagi kamu dan tetap gunainnya sebagai sebuah rutinitas.

0: touch.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.
2: I'm half awake. I slept right through the fall and now it's Valentine's Day. And chocolate tastes like charcoal. It's time to take your photos off the wall and change your name in my phone.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Ya, Teman Pro 2 apa masih di sore ceria nih. Teman Pro 2 selalu memerhatikan detail. Itu juga salah satu ciri kepribadian ya. Orang-orang yang sering pakai baju warna hitam menurut ilmu psikologi. Warna hitam ini membuat detail kecil lebih nyolok gitu. Tekstur, jahitan, kualitas kain, terus kesesuaian menjadi kesesuaiannya ya. Itu menjadi lebih terlihat ketika warna tetap sederhana. Nah, kalau misalnya kamu sering memilih baju berwarna hitam, maka ya kamu termasuk orang yang selalu memperhatikan detail dan peka terhadap hal-hal kecil, teman Pro 2. Misalnya, kamu memperhatikan ada bingkai foto yang terlihat miring di dinding, melihat pencahayaan ruangan yang mungkin terlalu terang, atau memperhatikan suasana hati orang lain saat berada di ruangan yang sama. Terus punya standar yang tinggi juga nih. Mereka itu cenderung pilih-pilih gitu ya, mengenai urusan pakaian. Dan lebih cepat mengganti pakaian yang udah usang dengan yang baru. Hal ini selaras dengan standar tinggi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja atau sekolah, orang-orang ini tuh juga nyukain ekspektasi yang jelas. Mereka tuh ingin tahu seperti apa hasil yang terbaik dan berupaya nih untuk mencapainya demi kepuasan sendiri. Tipe orang-orang ini itu turut menetapkan standar tinggi untuk kebaikan diri sendiri, sekaligus memberi ruang juga nih teman Pro 2 untuk terus belajar dan berkembang.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sewajarnya, dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya pendengar, tentunya di menit ke-40 dari formasi 17 saatnya kita dengarkan bersama lagu-lagu bernuansa religius. Jelang nanti kita akan dengarkan bersama untuk pengajian ayat suci Al-Quran, tahrim beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: Ya pendengar, selanjutnya tepat di menit ke-56 dari formasi 17 kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an tahrim beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.
1: Dari minasyaitanir wajib.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al-Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S. Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Music Legend. Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pinnya pemahen ya. Atau mungkin pin nyoba edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: WhatsApp MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahendo, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahendo. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: urusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak kenal-kenal, baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu, soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh udah gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu
1: yeah.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari kayak
0: lari.
1: Apa
0: sedikitnya gerak lah ya,
1: olahraga sih, olahraga.
0: Kena
1: matahari pagi.
0: Nah itu dia gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya ini terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Gitu. Betul-betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi banget lagi.
0: Banget. Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di luar sama. Oh,
1: paling nggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya benar.
1: Percayalah.
0: Benar.
1: Yeah.
0: Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan
1: betul.
0: Ini ya benar ya. Bulan ini dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang gitu ya harusnya ngeluarin terus dong. Mm-hmm. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahendo si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan. Itu yang harus kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke... banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya?
1: Enggak ada
0: abangku. Gak ya. Gak ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang sama. Tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Okay. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen, jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi
0: dia.
1: Itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen
1: gitu.
0: Iya
1: kan? Gitu.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas sama Bro 2.
1: Right.
0: Buat kamu semua yang pengin bertanya, tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Iya.
1: Wow, benar.
2: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
1: Oh,
2: audio doang.
1: Iya, udah.
2: Kayaknya gue SMA SoundCloud tuh. Looknya kurang.
0: Jadi di
1: kenapa gitu?
2: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
1: Okay.
2: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak
1: okay.
2: Dong gue request lagu nih gitu-gitu.
1: Ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
2: Betul.
1: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa. Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
2: Harusnya kalau nggak salah 14.
1: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
2: Ini ceritanya tentang butterfly era.
1: Wow.
2: Kayak ngerasa, oh gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, trauma dan lain-lain itu kayak, oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
1: Oke.
2: Dan memaknai sebuah lagunya kayak, kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan.
1: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget.
2: Beda
1: ya?
2: Banget.
1: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
2: Sebelumnya mau nyampein dulu, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
1: Okay.
2: Jadi kayak songwriter dari Bali.
1: Shout out ya.
2: Karena kerja sama kantor, punya lagu A, abis itu didengerin, terus gue ngerasa kayak, wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena kayak, gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
1: Yes.
2: Ada you name it, ada
1: hipdut,
2: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu dibilang kesana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
1: Okay,
2: gitu. Kayaknya boleh ya, dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh enggak yang set vibes banget kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
1: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan.
2: Yep.
1: Ini udah tertarik banget tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
2: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
1: Wow.
2: Cepet banget. Gue juga kayak
1: cepet banget.
2: Karena lagunya tuh ringan banget gitu loh. Jadi tidak perlu yang terlalu mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
1: Yes,
2: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga nggak yang terlalu ribet banget. Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti satu
2: cukup
1: setengah
2: mudah.
1: Jam ya. So easy banget nih kayaknya deh ya. Benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu. Ini kan butterfly era. Ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta, tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
2: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Bener.
2: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak
1: kayak,
2: duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
2: Tapi akhirnya ragunya nggak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak, yakin nih, gitu yang kayak,
1: bener. Menarik, gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen.

0: balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul. Mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Mm-hmm. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah, kalau lo nikahin dan kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ngambil dari kutipan orang, gue pernah liat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gue udah punya pacar nih, ah lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap gak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau gak punya itu juga bukan aib, ngerti gak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga gak apa-apa.
0: Cok, benar, banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper nih.
0: Ah, itu sih? Dia. Gak sih?
1: Iya, iya. Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin
0: santai aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia. Mm-hmm. Ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta, okay, sih. Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya,
1: mulai awalnya gimana.
0: Yeah.
1: Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak, Pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random okay banget tuh.
0: Mm-hmm.
1: Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap, okay, awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah. Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi okay mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, yeah, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Yeah.
0: Lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, backnya gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Yeah, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka Emil, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak Emil ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya, sahabat Pro 2 nih mau denger.
0: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Tahun lalu, Pak. Tahun lalu. Gak, okay, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang dikang ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi nih.
1: Gue lagi kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa, okay, dia?
0: Oh iya, yeah, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, okay, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Akus, rapid question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh ya, really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola.
1: Kalau misalkan bola, kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngubulin orangnya.
1: Enggak, lu diketahuin orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, sih seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Menyebalkan
1: soalnya gitu. Tapi oh, yeah. Kalau gua inget untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi kerasa ya. Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh kayak. Okay. Udah enggak apa-apa.
0: Iya benar.
1: Gua juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, "Wah, lu star syndrome sih gua sih."
0: Iya, benar.
1: Kayak, kayaknya itu gua enggak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di
0: iya sih.
1: Di
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata enggak siap gua.
0: Iya, benar. Iya sih, benar. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamkamzah kalau lo tau.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, paham.
1: Terus ternyata. Jadi kayak ditanya, oh... Nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya keragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Ini lama banget kan. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta
1: ya, benar. Jadi tapi karena apa namanya, latihannya harus bareng. Terus dia pindah klub. Jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh, oke.
1: Tapi ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masalah gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener pengen ubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu pelajaran aja.
0: Yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar. Kontek.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngambil lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air gitu. Gua pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya.
0: Iya.
1: Waktu itu gua pernah lupa lirik lagu misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gua gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Pulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya. Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Dia tahu gue nggak apaan lirik. Yes. Dia giniin lirik ke gue.
0: Serius.
1: Gitu. Soalnya gue gini nanya. Apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simpel banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh, gitu boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi begini sih, Bang.
0: Ay, sedap. Apa itu?
1: Duduk.
0: Keren selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes.
1: Gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke. Okay.
1: Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Enggak terlalu kayak gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay. Setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gua hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan, bro. Itu dia.
1: 30.
0: Ah, itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sabar-sabar dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Okay.
0: Ini ada dari Luktiana. Luktiana benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya Menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh, kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil. Yeah.
1: Keren.
0: Gokil. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Karya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gimana next ya? Terpuruk terpenjara dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, eh benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya ya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh
0: ya.
1: Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Okay. Alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice sih.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lo ada gak sih genre yang sebenarnya lo penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata gak laku. Jangan contoh dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak, apa namanya, latahan kayak, wah gitu dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja. Buahnya enggak usah tag ulang, enggak apa-apa. Lu bikin aja. Silakan ambil nilai soundnya. Lu bikin itu enggak apa-apa gua.
0: Apa-apa. Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti. Gua yakin enggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa? Album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu ada lagi ada. Oh, ya. Ada berarti lagi. Dua. Gue yeah. Jujur aja lah. Gue usahin terlalu kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan
0: okay.
1: Ya kita album memangnya tahun ini.
0: Gas.
1: Kayak gitu aja.
0: Bener. Masih ada waktu banyak.
1: Ya ada kan?
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam.
1: Iya
0: gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya setahun dulu. Rekamannya 1,5 jam, yeah. Tapi lagunya setahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Kita tahun ini bisa, yuk berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini, semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Okay. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon. Sampai Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh.
0: Karena
1: Sabang kan.
0: Sabang kan.
1: Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pro-pro lupa di Pro 2 juga enggak apa. Beneran enggak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Okay. Gak usah Menyala enggak apa-apa.
0: Bener,
1: masih jadinya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, "Oh, Mahen tuh masih ada." Oh,
0: iya. Gitu. Yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh, BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke. Okay.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ya enggak ada itu ya. Nyala YouTube gua.
1: Di Petrus Mahendra Official.
0: Ah, itu dia. Makanya bisa dicek aja
1: ya. Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Ya. Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek. Didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright. Dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen. Dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Oke.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita mau pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Dari Pematang Sulur di kawasan Nusa Indah itu sudah PLN udah menyala, tapi belum rata ya Tamprodo. Pokoknya ditungguin aja, mau Tamprodo laporan terkini. Mohon kesabaran buat seluruh masyarakat Jambi dan buat masyarakat Sumatera, karena saat ini trouble-nya bukan keinginan kita semua ya Tamprodo. Yang pasti ya, dari tim PLN se-Sumatera sedang berjibaku terkait dengan blackout yang dialami PLN saat ini. Baik Tamprodo Jambi, jaga malam hari ini bersama saya Artis Tangan nemani kalian di semua koma 9 Prodo Jambi, dan aku akan berbagi informasi buat kalian di malam hari ini ya. Tetap bersama Prodo Jambi dan tetap semangat Tam Prodo 2 buat kalian, karena memang kondisi lagi beberapa kawasan masih padam PLN-nya, aliran listrik di beberapa kawasan di Sumatera termasuk beberapa kawasan kota Jambi. Tetap sabar Tam Prodo 2 seluruh provinsi Jambi buat kalian semuanya. Ada Baim dengan Maaf, ada No Grady dengan Supernatural, dan aku akan berbagi informasi di jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi terkini Tampro 2. Kabar terupdate Tampro 2 dari website rri.co.id. Tampro 2, kabar terkini Purbaya Yudi Sadewa tegaskan krisis ekonomi 1998 tidak akan terulang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan krisis ekonomi 1998 tidak akan terulang di Indonesia. Ia menilai kondisi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini masih jauh berbeda dibandingkan krisis moneter yang pernah terjadi pada tahun 1998. Purbaya juga menyampaikan fundamental ekonomi Indonesia masih bagus, di antaranya dengan pertumbuhan ekonomi 5,61% pada kuartal 1 tahun 2026. Purbaya menyampaikan sejumlah ekonomi yang diundang oleh Presiden Prabowo mengamini jika fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Adapun tokoh yang diundang Presiden Prabowo yaitu ekonom senior yang juga Gubernur Bank Indonesia periode 2023 sampai dengan 2008, Burhanuddin Abdullah. Kemudian mantan Menteri Koordinator Perekonomian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Lukita Dinarsyatwo, mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Sujeta. Mereka diundang ke Istana Jakarta pada Jumat hari ini. Nah, Purbaya mengatakan di hadapan Presiden Prabowo, para tokoh ekonomi tersebut menilai masalah tekanan dan kurs disebabkan faktor persepsi. Oleh sebab itu, pemerintah akan gencar sosialisasi tentang keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Teman Produa, Purbaya Yudi Sadewa tegaskan krisis ekonomi 1998 tidak akan terulang. Informasi dari website rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, tahun Pro 2 Miki Zia dengan aku udah lupa. Mudah-mudahan kamu jangan lupa terus tahun Pro 2. Ngeri juga ya kan tahun Pro 2 amnesia namanya. Oke, next tahun Jambi lanjut lagi dengan kabar terkini tahun Pro 2 dari Pro 2 RRI Jambi. Informasi yang kami angkat melalui website rri.co.id. Tahun Pro 2 kabar terupdate Banten dan Lampung resmi jadi tuan rumah PON 2032. KONI menetapkan Banten dan Lampung sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional tahun 2032. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rakernas dan Munaslup KONI Pusat 2026 di Jakarta. Menurut Ketua Umum KONI, Marsiani Norman, kesiapan sarana olahraga merupakan salah satu pertimbangan utama dalam penetapan tuan rumah. Baik Banten ataupun Lampung, persiapan yang kini telah melewati 75%. Marsiano optimis kedua daerah mampu melengkapi semua hal yang diperlukan sebelum waktu pelaksanaan PON tiba. So, Marsiano juga menyampaikan penetapan tuan rumah dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur oleh KONI Pusat. Teman Pro 2 Banten dan Lampung resmi jadi tuan rumah PON 2032.

Teman Prodo, sekarang kita lanjut lagi Teman Prodo untuk informasi. Kali ini ngebahas Teman Prodo buat kalian ya, yang lagi ramai menjadi perbincangan, jadi perhatian banyak masyarakat. Teman Prodo, bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, Teman Prodo yang jadi pembahasan dolar Amerika Serikat naik, tantangan besar atau peluang bagi brand fashion lokal. Teman Prodo, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akhir-akhir ini menimbulkan keresahan banyak bagi masyarakat ya. Karena depresiasi rupiah berdampak pada kenaikan harga pada sejumlah komoditas impor. Begitu pula dalam industri fashion di tanah air yang turut menggunakan bahan baku impor seperti benang, jenis kain khusus, dan juga masih banyak lagi. Maka tidak heran lagi pelemahan nilai tukar rupiah ini akan ikut mempengaruhi bisnis fashion lokal. Natalia Kiantoro, desainer dan juga business owner label Natalia Kiantoro, bercerita bagaimana pengaruh kenaikan nilai dolar Amerika Serikat terhadap bisnisnya. Nah, kenaikan ini memiliki dampak positif dan juga negatif tersendiri. Pertama, meningkatnya biaya produksi. Teman Prodo, saat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, maka tidak dipungkirin ya teman Prodo untuk biaya produksi mengalami kenaikan. Nah, kondisi ini sudah dirasakan oleh pemilik bisnis yang menggunakan bahan bakar impor dalam proses produksinya. Dalam bisnis fashion lokal, kenaikan ini berasa banget dalam biaya produksi dan pembelian material. Di satu sisi, brand harus memutar otak untuk menyelesaikan produksinya demi mempertahankan kualitas, kremensif, dan juga nilai yang selama ini dijaga. Tetapi di sisi lain, kenaikan biaya produksi berpotensi membuat produk semakin sulit dijangkau pelanggan, sehingga mereka akan lebih selektif dalam melakukan pembelian. Nah, yang kedua lagi ini membahas lagi tentang produk terkait dengan dolar Amerika Serikat, tantangan besar atau peluang bagi brand fashion lokal. Nah, brand lokal itu harus adaptif. Tantangan ekonomi ini juga dilihat dari perspektif lainnya, yaitu momentum tepat bagi industri kreatif lokal untuk bisa beradaptasi dan terbangun lebih kuat. Natalia juga menyampaikan bahwa kondisi ini mendorong untuknya lebih bijak dalam proses desain, sourcing, dan juga strategi bisnis supaya tetap sustainable tanpa mengorbankan kualitas ataupun identitas brand. Semakin selektif dalam proses pengembangan produk, mengoptimalkan pengguna material, memperkuat eksplorasi bahan lokal yang tetap sejalan ya dengan standar dan estetika brand. Beberapa langkah yang dilakukan. So guys, dan pastinya juga berharap ya dari para fashion lokal untuk tidak membuat industri fashion lokal semakin lesu, ya melainkan dengan terpicu untuk semakin berkembang dan mandiri. Dengan kondisi saat ini, dolar Amerika Serikat naik menjadi tantangan. So, menghargai pakaian dari sudut pandang berbeda, walaupun mempunyai sisi positifnya, diharapkan juga ya ada kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga biaya produksi bisa tetap terjaga. Lebih dari itu, mengharapkan agar kondisi ini meningkatkan kesadaran pelanggan untuk memaknai sebuah pakaian dengan cara yang lebih mendalam. Bukan sekedar dari tampilan dan persaingan harga termurah, tetapi juga proses, kremensif, cerita yang dibangun dalamnya. Karena pada akhirnya fashion bukan sekedar produk, tapi juga refleksi dari kultur, resiliensi, dan juga kreativitas. Teman Prodo, dolar Amerika Serikat naik ya, tantangan besar bagi brand lokal atau peluang bagi brand fashion lokal. Intinya Teman Prodo tinggal lagi mereka muter otak ya, apakah mereka menggunakan barang-barang impor untuk dari seperti benang atau bahan pakaiannya ya, atau mereka menggunakan dari untuk bahan-bahan lokal. Intinya mereka tetap mempertahankan kualitas di tengah saat ini dolar Amerika Serikat meninggi dan rupiah melemah. Dan jadi tantangan juga sih bagi setiap brand fashion lokal, bagaimana mereka tetap mempertahankan kualitas dan juga untuk pelayanannya juga, dan bagaimana memuaskan untuk masyarakat. Baik, Teman Prodo, kita masih lanjut lagi dari 90,9 Pro JMB. Kalau sudah ngulas dolar Amerika Serikat naik, tantangan besar atau peluang bagi brand fashion lokal. Masih dari Pro JMB, kita akan berbagi informasi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Prodo, teman terbaik kamu.

0: Nak, kenapa lampunya masih menyala semua sih?
1: Lupa, Bu. Tadi buru-buru.
0: Kalau tidak dipakai, ya dimatikan lah, biar hemat listrik.
1: Oh, iya, Bu. Biar nggak boros juga ya?
0: Iya, betul. Hemat listrik, hemat biaya. Gunakan listrik seperlunya. Hemat energi untuk masa depan.

Oke, sekarang Tam Pro 2 lanjut dengan informasi lifestyle dari Pro 2. Kita ngebahas lagi kali ini Tam Pro 2 informasi lifestyle. Manfaat rutin berjemur 10 menit di pagi hari. Tam Pro 2, pagi hari sering menjadi waktu yang terbaik untuk memulai aktivitas sambil menikmati udara segar dan sinar matahari hangat. Tidak hanya membuat tubuh terasa lebih rileks berjemur 10 menit di pagi hari, ternyata juga memiliki banyak manfaat kesehatan yang sering tidak disadari. Selain itu, kebiasaan sederhana ini membantu tubuh bekerja lebih optimal karena paparan sinar matahari membantu proses alami dalam tubuh. So, menariknya lagi, manfaat berjemur bukan hanya berkaitan dengan kesehatan fisik saja, namun juga berpengaruh pada kualitas tidur sampai dengan suasana hati. Di sini kita kulas beberapa manfaat rutin berjemur di pagi hari beserta aturan aman yang perlu kamu lakukan dan kamu pahami. Jadi kita bakal ulas dengan produk manfaat rutin berjemur, juga aturan aman yang perlu kamu pahami terkait dengan berjemur di pagi hari. Baik, yang pertama, manfaat berjemur atau manfaat rutin berjemur di pagi hari adalah membantu tubuh mendapatkan vitamin D. Sinar ultraviolet dari matahari itu ternyata bisa membantu tubuh memproduksi vitamin D yang sangat penting bagi kesehatan. Nutrisi ini berperan dalam menjaga kesehatan tulang, sel darah, juga sistem imun agar tetap bekerja dengan baik. Juga, vitamin D membantu tubuh menyerap mineral penting seperti kalsium, fosfor. Oleh karena itu, tubuh membutuhkan paparan sinar matahari dalam jumlah yang cukup supaya proses tersebut dapat berjalan optimal. Bagi anak-anak, kekurangan vitamin D bahkan bisa menyebabkan rakitis, yaitu kondisi tulang menjadi lebih lunak dan lemah. Jadi, Taman Prodo upayakan meluangkan waktu beberapa menit berjemur untuk bisa menjadi kebiasaan sederhana yang sangat bermanfaat. Nah, Taman Jambi, untuk berjemur ini bukan cuma orang dewasa, tapi termasuk anak-anak Taman Prodo. Gunanya apa? Untuk menjaga kesehatan tulang, sel darah, juga sistem imun supaya tetap bekerja dengan baik. Nah, membutuhkan yang Taman Prodo paparan sinar matahari dalam jumlah yang cukup agar proses bisa berjalan dengan optimal. Untuk itu, luangkan waktu beberapa menit, setidaknya 10 menit Taman Pro 2 berjemur di pagi hari menjadikan kebiasaan sederhana yang sangat bermanfaat. So guys, kita lanjut lagi mengulas ya beberapa manfaat rutin berjemur 10 menit di pagi hari. Dari Pro 2 Jambi, tetap stay tune, kita akan lanjut lagi mengulas informasi untuk kamu.

Oke, Tam Prada, sekarang kita lanjut lagi mengulas ya manfaat rutin berjemur 10 menit di pagi hari. Yang kedua, Tam Prada, manfaatnya membantu tidur lebih nyenyak. Tahukah Tam Prada kalau sudah matahari pagi ternyata berpengaruh besar terhadap kualitas tidur. Cahaya alami membantu tubuh mengatur ritme sirkadian atau jam biologis sehingga tubuh mengetahui kapan harus aktif dan kapan waktunya beristirahat. Cahaya pagi membantu mata mengirim sinyal pada tubuh supaya pola tidur menjadi lebih teratur. Orang yang rutin terkena cahaya matahari pagi cenderung lebih mudah tidur di malam hari. Dan ini juga menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia karena kemampuannya mata menerima cahaya akan berkurang. Nah, kalau kamu yang sering sulit tidur, mencoba berjemur secara rutin pagi hari ternyata bisa menjadi langkah sederhana yang patut untuk dicoba. Oke, ada buat kamu yang insomnia, sulit tidur di malam hari, ya udah Tam Prada ya. Daripada kamu makan obat tidur, kamu ngedumel karena malam gak bisa tidur, ya udah upayakan juga pagi hari berjemur selama 10 menit. Terus juga berolahraga ya Tam Prada. Kan ternyata Tam Prada, kalau kamu sering sulit tidur, dengan berjemur di pagi hari Tam Prada secara rutin, itu menjadi langkah sederhana yang patut kamu coba. Karena rutin berjemur 10 menit pagi hari membantu tidur lebih nyenyak. Next from Tam Prada Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya manfaat rutin berjemur 10 menit di pagi hari.

Sebaiknya kamu tahu. Susah bersantai di malam hari? Sudah saatnya kamu mencoba peregangan atau stretching. Tubuh juga otak bakal mendapat banyak manfaat dari rutinitas sederhana ini. Mungkin kamu tidak asing dengan beberapa kiat untuk membantu tidur. Sebut saja, ada meditasi, membaca buku, atau minum susu hangat. Namun, Anda jangan lupa memasukkan satu cara lagi, yakni peregangan. Guru yoga, Veronique Corey, berkata, peregangan selama 5 menit sebelum tidur pun bisa sangat bermanfaat. Ketika dilakukan rutin,

Oke, tanpa dua lanjut lagi ya. Yang ketiga, manfaat rutin berjemur 10 menit di pagi hari membantu menjaga berat badan. Selain membuat tubuh berasa lebih segar, sinar matahari pagi dipercaya membantu menjaga berat badan tetap stabil. Paparan cahaya matahari pagi antara pukul 8 sampai dengan siang hari bisa ya, itu dapat membantu mengurangi lemak tubuh. Para ilmuwan

menyampaikan dan menduga sinar matahari bisa mempengaruhi sel lemak yang berada di bawah permukaan kulit. Dan inilah yang buat orang yang rutin terkena cahaya matahari pagi cenderung memiliki pengelolaan berat badan yang lebih baik. Selain itu, orang yang lebih sering beraktivitas di luar ruangan biasanya bergerak lebih aktif. Kebiasaan tersebut tentu memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Teman-teman Prodi Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya. Manfaat rutin berjemur 10 menit di pagi hari.

Oke, Tampra 2 kita tinggalkan darinya Z Great. Tunggu lagunya Stay the Night, Tampra 2, buat kamu yang malam hari ini lagi stay bersama aku. Dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Tampra 2 Jambi. Baik, lanjut lagi yang keempat nih. Manfaat rutin berjemur 10 menit di pagi hari membantu menjaga mood agar tetap positif. Pernah gak sih merasa mood lebih baik setelah telah terkena sinar matahari pagi? Ternyata hal ini memang berkaitan dengan proses alami di dalam tubuh. Cahaya matahari membantu meningkatkan produksi serotonin, yaitu zat kimia dalam otak yang berhubungan dengan suasana hati. Kadar serotonin yang baik bisa membantu tubuh merasa lebih tenang, lebih fokus, dan berenergi sepanjang hari. Dan tidak heran ya teman Pro2 jika terapi cahaya sering digunakan dokter untuk membantu mengatasi gangguan suasana hati tertentu. Bagi kamu yang sering merasa mudah capek, kurang bersemangat, coba deh teman Pro2 buat kalian para muda, teman terbaik Pro2, untuk berjemur 10 menit di pagi hari. Yang bisa menjadi kebiasaan sederhana, membantu memperbaiki mood kamu secara alami. Masih dari Pro2 Jambi, nanti kita lanjut lagi mungas sama Pro2. Masih terkait dengan informasi beberapa manfaat rutin berjemur 10 menit di pagi hari. Tetap bersama Pro2, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, Tamro 2 lanjut lagi yang kelima ya. Manfaat rutin berjemur 10 menit pagi hari mendukung kesehatan mata jika dilakukan dengan benar. Paparan sinar matahari Tamro 2 dalam jumlah yang cukup ternyata bisa berkaitan dengan kesehatan mental, terutama pada usia remaja dan dewasa muda. Paparan cahaya alami bisa membantu mengurangi resiko rabun jauh atau namanya nearsightedness. Namun, Tamro 2, manfaat itu hanya bisa dirasakan jika paparan sinar matahari dilakukan dalam batas aman. Terlalu lama terkena sinar matahari langsung justru meningkatkan resiko gangguan mata seperti penglihatan kabur sampai dengan katarak. Penting untuk memahami aturan berjemur yang benar agar tubuh tetap mendapatkan manfaat tanpa menimbulkan resiko kesehatan lainnya. Nah, Tam Jambi, itu yang kelima ya, Tamro 2, manfaat dari rutin berjemur di 10 menit pagi hari. Nanti kita akan ulas lagi lebih lengkap manfaat rutin berjemur 10 menit di pagi hari. Masih bersama Pro Jambi, selamat malam dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi manfaat rutin berjemur 10 menit di pagi hari. Tam Pro 2, yang pasti tadi udah tahu ya, Tam Pro 2 manfaat rutin berjemur di pagi hari, Tam Pro 2 yang sangat luar biasa buat kamu. Yang pertama yaitu membantu tubuh mendapatkan vitamin D. Vitamin D yang oke banget, super banget adalah dari sinar matahari loh, Tam Pro 2. Yang kedua, membantu tidur kamu lebih nyenyak. Buat kamu yang punya masalah insomnia, susah tidur di malam hari, kayaknya coba deh, tapi harus wajib kamu coba kudu untuk berjemur di pagi hari selama 10 menit. Yang ketiga, manfaatnya menjaga berat badan. Selain menjaga pola makan yang sehat, juga olahraga yang teratur, berjemur juga sangat membantu menjaga berat badan. Dan selanjutnya, membantu menjaga mood tetap positif, Tam Pro 2. Yang pastinya mood kamu akan lebih stabil, Tam Pro 2. Cahaya matahari membantu meningkatkan produksi serotonin, yaitu zat kimia dalam otak yang berhubungan dengan suasana hati, serta mendukung kesehatan mata kalau dilakukan secara benar. So guys, ini manfaatnya ya, manfaat rutin berjemur di pagi hari. Sekarang kita lanjut lagi mengulas aturan aman berjemur di pagi hari. Durasi aman berjemur umumnya sekitar 5 sampai dengan 15 menit setiap hari. Tetapi pada beberapa orang dengan kulit yang lebih gelap, waktu berjemur bisa mencapai sekitar 30 menit supaya manfaatnya lebih optimal. Selain itu, waktu terbaik untuk berjemur biasa dilakukan pada pagi hari sebelum sinar matahari terasa terlalu terik. Kamu juga tetap bisa menggunakan sunscreen kalau ingin berada lebih lama di luar ruangan. Dan jangan lupa, Tam Pro 2, kalau kulit mulai terasa panas atau terbakar, segera cari tempat teduh agar kulit kamu tidak mengalami iritasi. Berjemur secukupnya sangat membantu tubuh mendapatkan manfaat tanpa menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Nah, mulai biasakan berjemur pagi secara perlahan sambil menikmati udara segar sebelum memulai aktivitas harian. Dengan memahami berbagai manfaat rutin berjemur, Tam Pro 2 juga bisa membantu tubuh tetap lebih sehat, lebih bertenaga, mood pun terasa lebih positif setiap hari. Oke, Tam Jami, itu dia manfaat rutin berjemur di pagi hari dan juga aturannya, Tam Pro 2 ya, untuk aman berjemur di pagi hari. Upayakan berjemur 15 menit ya setiap hari, dan berjemur bisa mencapai sekitar 30 menit ya, Tam Pro 2, bagi mereka yang berkulit gelap agar manfaatnya lebih optimal. Waktu terbaik berjemur dilakukan pagi hari sebelum sinar matahari berasa lebih terik. Jangan lupa gunakan sunscreen jika ingin berada di luar lebih berada lebih lama ya di luar ruangan. Selamat malam, Tam Pro 2. Lanjut jaga malam, kita dengarkan lagi Jessie Z dengan Flashlight, Menova dengan Sugar.

Sebaiknya kamu tahu. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya.

Oke, tahun Pro 2 lanjut. Sekarang kita ngebahas lagi tahun Pro 2 dampak buruk. Terlalu sering baca berita buruk ya. Baca berita buruk yang ternyata bisa berpengaruh pada kesehatan mental. Aduh, apalagi sekarang tahun Pro 2 berita itu lebih banyak yang menyeramkan. Yang benar-benar bikin, aduh, dunia ini kayak udah gimana gitu. Tahun Pro 2 jujur loh, tahun Pro 2. Media sosial itu sering muncul berita-berita yang sangat-sangat buruk. Nah, saat waktu segan, kamu mungkin akan membuka ponsel, jujur, untuk membaca informasi terbaru. Mungkin awalnya kamu ingin mengecek satu berita, mulai dari peristiwa bencana alam, kriminal, berita artis, sampai konflik antar negara. Tanpa disadari, jarimu terus mengulir layar ponsel, hingga akhirnya kamu kesulitan untuk menyudahinya. So, kebiasaan itu bisa-bisa disebut sebagai down scrolling, yaitu aktivitas mengkonsumsi berita, terutama yang negatif, secara terus-menerus tanpa henti. Pada era digital, fenomena ini seringkali terjadi bagi sejumlah orang. Meskipun terlihat sepele, tapi down scrolling ini ternyata bisa menyebabkan seorang mengalami gangguan kesehatan, gangguan kualitas tidur, bahkan depresi dan stres. Oleh karena itu, tahun Pro 2 kamu perlu tahu ya, ada 6 dampak buruk bagi kesehatan mental akibat terlalu sering down scrolling. Yang pertama, teman Pro 2, dampak buruk terlalu sering baca berita buruk bagi kesehatan mental adalah meningkatkan kecemasan dan ketakutan. Alih-alih ingin update mengenai berita terbaru, justru teman Pro 2 merasa tidak tenang akibat terlalu lama melihat berita negatif. Terbiasa membaca atau menonton berita negatif, itu bisa menimbulkan perenungan diri. Diikuti dari Mental Health Amerika, kebiasaan down scrolling bisa memicu respon fight or flight, melawan atau lari pada otak, sehingga hal itu bisa meningkatkan kecemasan, juga rasa ketakutan. Next, nomor Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya, dampak buruk terlalu sering baca berita buruk bagi kesehatan mental. 4 minutes.

Season of Wolf dari Pro 2 Jambi. Sos Lemon Pro 2 lanjut lagi ya, ngulas tentang dampak buruk terlalu sering baca berita buruk bagi kesehatan mental. Nah yang kedua tentang Pro 2, yang tadi kan yang pertama meningkat kecemasan dan ketakutan. Alih-alih ingin update mengenai berita terbaru, justru bisa kamu gak tenang. Kenapa? Karena kamu terlalu lama melihat berita negatif yang endingnya bisa meningkat kecemasan dan ketakutan. Nah yang kedua, memperburuk kesehatan mental. Kebiasaan doom scrolling ini mempengaruhi kesehatan atau memperburuk kesehatan mental. Karena kamu merasa bahwa permasalahan global menjadi masalah pribadimu. Padahal berita negatif hanya suatu informasi yang di luar kendali. Dikutip dari Harvard Health Publishing, sebuah studi diterbitkan oleh Computer in Human Behavior Report menunjukkan bahwa doom scrolling bisa atau mampu meningkatkan perasaan kecemasan. Biasanya perasaan takut, gelisah dan cemas ini muncul ketika teman produk tidak mampu menghadapi keterbatasan di masa mendatang. Oke deh, kita lanjut lagi masih dari Prada Jambi mengulas tentang dampak buruk terlalu sering baca berita buruk bagi kesehatan mental.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Pro 2, jujur ya, aku dengerin lagunya Rocket Rockers ini suka. Sukanya kenapa? Lagunya energik banget ya. Jadi terus juga lagunya tuh liriknya tuh benar-benar bikin kita yang buat tetap semangat, enggak menyerah. Jadi yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan. Tuh jadi benar-benar lagu yang punya energi positif banget ya kan teman Pro 2. Makanya aku tuh seneng teman Pro 2 karena bikin kita tuh kayak jadi kamu gak sendiri, you're not alone teman Pro 2. By the way, dengan lagu tadi juga buat kamu mungkin lagi sekarang ini kayaknya ngerasa kayak kamu tuh terpuruk banget atau mungkin kayaknya sendiri, terus juga lagi sakit teman Pro 2. Semoga lagu tadi bikin kamu semangat, teman Pro 2 tetap kuat teman Pro 2 ya. Karena namanya hidup ini pasti ada tantangan. Cuma jangan cari masalah aja. Enggak cari masalah aja, ada aja masalah. Belum selesai satu muncul lagi curhat. Enggak, ini cerita soal kehidupan. Jadi kalau misalnya kenapa sih aku harus seperti ini, is okay aja. Intinya selama itu bukan kamu yang kamu cari-cari masalah, ya jalani aja. Karena proses mungkin orang lihatnya itu cuma sekedar hasil, tapi proses tersebut juga ternyata berdampak banyak banget buat kesehatan kita, buat kehidupan kita yang realita banget di dunia ini. Karena di dunia ini enggak mungkin enggak ada tantangan. Cuma jangan cari masalah aja, ya gak sih? Oke deh, sekarang kita lanjut lagi teman Pro 2. Dampak buruk, terlalu sering baca berita buruk bagi kesehatan. Untuk teman Pro 2, yang ketiga adalah dampaknya bisa mengganggu kualitas tidur. Sejumlah orang teman Pro 2 memiliki kebiasaan mengecek media sosial sebelum tidur. Padahal kebiasaan ini bisa mengganggu kualitas tidur sehingga memungkinkan munculnya perasaan was-was, cemas. Sebaiknya hindari melihat ponsel sebelum tidur supaya tidak berdampak pada kesehatan dan mental. Kenapa? Karena kalau kamu buka medsos sebelum tidur itu tuh bisa berdampak buruk bagi tata mental dan tubuh, yang mengganggu kualitas tidur, yang memungkinkan munculnya perasaan was-was atau cemas. Next sama JMB, kita akan lanjut lagi mengulas ya. Dampak buruk terlalu sering baca berita buruk bagi kesehatan mental.

Forever dengan lagunya Serana udah kalian dengarkan ya, Tampra 2. Sekarang kita lanjut lagi yang keempat nih, Tampra 2. Dampak buruk terlalu sering baca berita buruk bagi kesehatan mental, yaitu memicu stres berlebihan. Tampra 2, meskipun bisa meningkatkan stres, seringkali sebagian orang tetap mendorong dirinya mencari tahu peristiwa yang tengah terjadi. Pasalnya, bahaya dalam scrolling ini bisa membuat seorang overthinking terhadap suatu hal secara berlebihan. Paparan berita negatif bisa membuat seorang berpikir bahwa seakan dunia tidak menyisakan secerca harapan, yang akhirnya muncul perasaan putus asa akan masa mendatang. Yang kelima, dampak buruk terlalu sering baca berita buruk bagi kesehatan mental adalah unggahan yang bertentangan memicu gejala depresi. Teman Pro 2, pada lama media sosial kamu bebas ya untuk mengakses apapun, termasuk dengan berita negatif. Tapi sayangnya, berita yang bertentangan bisa memicu masalah kesehatan mental. Bahkan pada kondisi serius, seseorang bisa menderita gejala depresi. Dilansir dari Mental Health Amerika, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi berita negatif selama 14 menit bisa meningkatkan potensi gejala depresi. Gejala ini terlihat ketika seorang tidak mampu mengatasi dan mencerna informasi setelah membaca berita negatif. Dengan demikian, rentetan berita negatif yang kita terima bisa memunculkan perasaan keputusasaan akan masa depan. Next from Jambi, kita akan ulas lagi ya, Tampra 2 yang keenam nanti, Tampra 2. Dampak buruk terlalu sering baca berita buruk bagi kesehatan mental. Ada Raja yang bakal kita hadirkan dari Prada Jambi dengan sinyalnya Dengi Kamu, Rempono dengan Aku Bukan Superman. Dua lagu yang termanis dari koleksi Prada Jambi untuk kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, tahap dua untuk yang keenam nih ya, dampak buruk terlalu sering baca berita buruk bagi kesehatan mental, yaitu kelelahan secara emosional. Terlalu sering bermain media sosial, terutama melakukan doom scrolling ya, tahap dua, bisa meningkatkan hormon stres kortisol dan adrenalin. Kondisi itu menyebabkan seorang mengalami kelelahan secara emosional dan fisik. Selain itu, berita negatif atau konsumsi berita-berita yang negatif terlalu banyak memungkinkan seorang kesulitan untuk berinteraksi sosial, karena secara tidak langsung otak distimulasi untuk menerima berita negatif sehingga munculnya fenomena brain popcorn atau perasaan otak yang meledak. Jadi ada 6 teman produk ya, dampak buruk terlalu sering baca berita buruk bagi kesehatan mental. Baik itu meningkatkan kecemasan dan ketakutan. Kemudian memperburuk kesehatan mental dapat mengganggu kualitas tidur, memicu stres berlebihan, unggahan yang bertentangan memicu gejala depresi, kelelahan secara emosional, sampai terperdua dampak tersebut ternyata berpengaruh pada kesehatan mental. Terlalu sering doom scrolling mengenai sering membaca berita buruk melalui media sosial. Baik, Tom Jambi, itu informasi terkini. Dan tetap selalu Jambi. Kita lanjut lagi di Jazz Music Pro Jambi. Full lagu, full musik. Setelah lagi tepat di formasi 23 waktu Indonesia Barat.

0: Raden Ajeng Kartini dalam sebuah tulisannya, "Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan."
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia, berkata, "Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman Pro 2, saya sudah tugas kami menggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 Oksya Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia Jambi Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali dudara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di kesempatan pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kalian semua teman Pro 2 di edisi Sabtu ini ya? Adem ya. Bikin males banget buat bangun, dan tentunya buat kalian semuanya nih teman Pro 2 ya. Di cuaca gini tuh enaknya tuh kayak tidur-tiduran, enak apa ya, pokok mager-mageran gitulah teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu yang tetap harus beraktivitas, ya udah nggak apa-apa. Mungkin rezekinya memang gitu, dan mungkin ada hal yang baik menanti kamu ya teman Pro 2 ya. Sama seperti Angga yang pagi-pagi gini udah harus teman ini kalian yang masih tertidur pulas. Kalau tertidur pulas kok bisa dengerin ya. Ya apapun itu teman Pro 2, bersama di Pro 2 FM Dispada ini edisi Sabtu 23 Mei 2026. Selamat pagi semuanya, selamat mulai kembali aktivitasnya, dan tentunya semoga hari ini berjalan seperti yang kalian inginkan. Tentunya happy weekend buat yang sedang weekend.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Oke, 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu bersama Angga ya di kesempatan malam pagi. Ya Allah. Kok malam sih? Karena biasanya Angga siaran malam, guys. Jadi ketika siaran pagi kayaknya ada berasa jet lag gitu deh ya. Aduh. Oke deh, buat kamu semua yang baru aja bangun, baru aja ngepas sih frekuensinya di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Nih, ini yang gak temani kalian semuanya ya, teman Pro 2. Angga mau update dulu. Nah, ini kan semalam listrik padam ya, hampir di sebagian besar kota Jambi. Angga dapat infonya sih padam listrik, dan ini ternyata gak hanya di kota Jambi aja, tapi berpengaruh juga di beberapa daerah lain nih teman Pro 2 ya. Seperti katanya juga sampai di Tungkal, Sungai Penuh dan Bungo juga sedikit terganggu gitu loh teman Pro 2. Dan kabarnya juga, bukan kabarnya tapi dari info yang Angga dapat, ternyata memang berdampak di hampir di sebagian besar Pulau Sumatera nih teman Pro 2. Nah, ini katanya memang ada kegagalan transmisi gitu deh. Kita enggak tahu ya, Angga enggak ngerti juga nih transmisinya seperti apa sehingga mengakibatkan pemadaman listrik hampir total blackout di Pulau Sumatera nih teman Pro 2. Dan ternyata juga nih di Sumatera Utara sendiri, di Kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pedagang-pedagang di sana mengeluh nih karena terganggu ya aktivitas mereka dan kesulitan untuk berjualan di tengah gelapnya malam. Dan mereka cukup terkejut karena biasanya PLN melakukan pemadaman itu memberi informasi lewat media sosial, dan ini nggak ada kabar sama sekali, nggak ada kasih imbauan tiba-tiba padam. Dan sebagaimana dari keterangan dari pihak PLN sendiri, manajer komunikasi unit induk distribusi Sumatera Utara, Darma Saputra, memang ada pemadaman lagi sedang diselidiki. Sebagaimana dikatakannya, ada pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara ya teman Pro 2. Dan meskipun memang sudah mulai bertahap pulih seperti di kota Jambi sendiri, itu bertahap listrik padam mulai dari jam kayaknya habis maghrib deh ya, nggak lupa tuh kayaknya jam setengah tujuh lewatan deh. Dan mulai bertahap nyala kembali di daerah katanya paling awal duluan itu Nusa Indah nih kalau nggak salah. Nggak dapat infonya ya, segitu itu sekitar jam 7 atau setengah 8. Terus bertahap juga di Mayang sebagian sekitar jam 8. Terus Telanaipura jam hampir 8 atau setengah 9-an. Ya bertahap lah, baru akhirnya menyala semua. Dan terakhir bahkan di daerah Mendalo itu malah jam 1 pagi atau jam 2 pagi baru nyala. Ya itu pasti akan mengganggu banget ya teman Pro 2 ya. Tapi apapun itu ya mau gimana lagi gitu loh. Tapi ini jadi sebenarnya jadi catatan ya teman Pro 2, bagaimana sebenarnya kepuasan pelanggan karena kita telah membeli dan membeli jasanya. Jadi seharusnya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Karena kalau berkaca di luar negeri, itu pemadaman yang apalagi yang mengganggu

dirugikan itu kan pasti akan protes ya teman Pro 2 ya. Bagaimanapun kita sudah mempercayai dan sebagai pemain tunggal ini harus bertanggung jawab gitu loh. Dan ya karena apalagi tempat-tempat yang menggantungkan dengan sistem kelistrikan barang-barang elektronik yang nilainya puluhan juta sampai ratusan dan miliaran, ayo gimana? Soalnya angga nih terus terang gara-gara listrik mati PS5 saya rusak. 8 juta bos. Waduh, ini PLN mau ganti rugi gak sih? Jadi curhat ya. Ya tapi itu salah satunya gitu loh. Bayangin yang punya rental-rental PS. Berapa unit tuh?

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita. Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nah, masih soal pemadaman listrik yang hampir total di Sumatera tadi malam. Nah, kali ini dari Pekanbaru ya, teman Pro 2, yang angga kutip dari kompas.com, yang mana warganya sengaja mencari makan di luar nih, teman Pro 2 ya. Karena listrik padam gitu. Nah, jadi ya warga pun terpaksa keluar mencari tempat yang lebih terang sembari membeli makanan karena listrik padam hampir selama 3 jam. Salah seorang warga, Yuniarti 35 tahun, dia bahkan dari desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, bahkan sampai membeli makanan ke kota Pekanbaru. Bayangin, teman Pro 2 ya. Ya mungkin kayak dari Nes lah mungkin ya. Atau mungkin apa lagi yang di desa-desa di pinggiran kota gitu loh. Bayangin, hampir 15 menit perjalanan sih dari desanya ke kota Pekanbaru. Dan karena 1 jam lebih listrik padam, akhirnya dia pun membawa anak-anaknya ke kota Pekanbaru menggunakan sepeda motor. Dan ia mengira di Pekanbaru listrik gak padam, ternyata sama aja. Cuma bedanya karena banyak toko-toko menggunakan genset, jadi lebih terang gitu loh, teman kedua. Dan tentunya ini jadi apa ya, bahwa memang pemadaman semalam itu total gitu loh. Dan ini jadi catatan ya kedepannya ya, jika terjadi pemadaman massal seperti ini, mungkin sudah saatnya kita untuk beralih ke energi cadangan yang lebih ramah lingkungan. Tapi investasinya harus memang hal lebih besar, seperti penggunaan tata surya dan baterai full cell-nya. Mungkin kita bisa lebih mandiri kali ya.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nih, kamu termasuk morning person atau enggak nih? Jadi teman Pro 2, bangun pagi itu memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, baik fisik maupun mental. Nah, ada fakta menarik tentang bangun pagi. Yang pertama itu adalah peningkatan produktivitas. Kenapa? Bangun pagi memberikan waktu tambahan untuk merencanakan hari, menyelesaikan tugas, dan memulai pekerjaan lebih awal yang dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, kualitas tidur yang lebih baik. Orang yang bangun pagi cenderung memiliki rutinitas tidur yang lebih teratur, yang dapat meningkatkan kualitas tidur dan menjaga ritme sirkadian tetap seimbang. Selanjutnya, lebih banyak waktu untuk sarapan sehat. Nah, iya dong, bangun pagi ini memberikan waktu lebih banyak loh untuk menyiapkan dan menikmati sarapan yang sehat, yang penting untuk energi dan fokus sepanjang hari. Kemudian meningkatkan kesehatan mental nih teman Pro 2. Kenapa? Bangun pagi ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan karena memberi waktu lebih untuk memulai hari dengan tenang dan terorganisir. Bangun pagi juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan paparan sinar matahari pagi yang dapat meningkatkan produksi vitamin D dan membantu mengatur ritme sirkadian. Nah, selanjutnya bangun pagi memungkinkan kamu lebih banyak waktu untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik lainnya sebelum memulai hari kerja atau sekolah. Nah, dengan memulai hari lebih awal, kamu dapat menikmati banyak manfaat kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi,